0: Kemudian cermat kuno war kemudian tak longkur kan rezeki las kau cipta tengi longkur tang longkur kau war tengi ngi cincin bersih ya dienjak longkur kau rujuk jundu hati enggak kacik
1: ya. Zam cincin Sangsam gokong wa tamba darjin ketak zotir pemni waikir kadag tang darjuk wa natsuk nyor gapsa se. Mretik shayil tamba darjin kapar ngchang chigibjil agni chigibdil nga abdandin xamabjil.
2: Zhuanbu lamig demo ngana yol.
3: Lamjig nizil njogbuom chen naqsar. Zhizil lamtun.

0: Kormun orkala lontingi shugbi zangir.
1: Nyankunamba tinamba demo ina. Terangda jersike dagabi chi juja dang. Jersike dagabi chi abzi. Orsike dagabi chi simyan la zadawa shil. Shuni tangdi shugbi zangir la sambar gawsa shi.
2: Dagabi chi bjangni nichir nga chur. Rjakabji chushi Xi Jinping che dang namchib shigni. Dalak sarun jorwa dang. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཙུང ལི མོ དེ ཅིག དན ཤི ཏར ཁསེར དང རྒྱལ ཁབ ཅིག གོ ཁྲིད པིན རྒྱལ ཁྲིད ཐང ཇོབ ཅིད པར ཤིག ཤི ཅིན ཕིང གན ཚམ ཅི ཕེ རོ ཅི ཅི སི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅི ཅི ཅི ནི ཀྲུང ཡང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང
1: ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང Xi Jinping dali sarbi palamu khamag temjir njorkav jakar seljung ga thorum khonjig chi chusum khobing phepsi sila gimak ki sadan marbi jwa ni sa kindil shi chai chi dang wang yi so ti phepjog shi jakar da dobi tongki jongchup chemu shufi khonyang anam chi thong da phepsi shabr njor yi chol Xi Jinping lang khur da jig de anam chi thong min jong khong da phepi lang wer the sani ti sherdu la rang ma dang she khong jong go ba tongki ang thong ki li je thima chi chi 중국당 아자크르 자크니자 제드르 이미 시진핑 참질 페브 조슴 코비 갑스시
2: 사티티슬 달급이 칩정이 접셔주르 자크브지 조시 시진핑 달럭 사르아르 세드 자크브진 고트비 인제틀 탕 조브지 딘슴 탕 본초달 시그니 카이글라 디르브진 간트 냠타 크니 돈네 스토크시기 시피 송실 가창능 시진핑기 달로너 세드 자크브진 냠딘 고프삼니 로니헨 코리 로레레 로니헤정 Xerdin nyamdi chensul sam machil parin pheji tang stopchir songni, shcherstup tang songhi chenpo ngomba tang. Tangarkab zamlang tog khirchin chekhi chek sartar chomra tang phejin robjan bhi jakab chen nyamdi lishtag hita jar yola. Longo nyekhan dana rangshtu rangshpa chen lo nyekhi yana. Xerdin jakab chen rangar jakab chen nisa tang chambi, pheji chen laun choshib hartag shi te, sartar chomra tang phejin robjan bhi jakab chen nyamdi rangshtu shepi huyamsun shikta jar. Longo nyekhan dana shchidig nyamnyunga lo nyekhi yana. Xerdin jakab chen lagdang chen ni, ᱡᱮᱪᱤ ᱤᱝᱜᱨᱥᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱥᱨ ᱨᱟᱢᱱᱞ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱮᱨᱫᱚᱜ ᱥᱚᱜᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱞ ᱛᱷᱟᱜ ᱡᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱚᱵᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱮᱯᱱ ᱥᱚᱨᱪᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱵᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟᱯ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱱᱤᱱ ᱠᱚᱱᱫᱚᱵᱥᱤ ᱞᱚᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱜᱮᱨ ᱛᱟᱥᱟᱵᱤ ᱞᱚᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨᱫᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱞᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱤᱝᱜᱚᱞ ᱮᱯᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥᱤᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱡᱮᱥᱞᱤᱯ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱡᱤᱯ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮ ᱯᱤᱥᱟᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱤᱱᱥᱟᱝ ᱥᱟᱨᱞ ᱛᱮᱵᱤ ᱪᱤᱯᱛᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱢᱟᱢᱱᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨᱛᱤ ᱡᱚᱱᱤᱨ ᱜᱟᱝ ᱡᱮᱨᱫᱚᱜ ᱥᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱝᱥᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱚᱥᱩᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱨᱚᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱨ ᱠᱩᱝᱠᱩ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱪᱟᱞᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱤᱜᱛᱮ ᱥᱚᱨᱪᱤᱝ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱡᱟᱨ ᱫᱚᱠᱷᱤ ᱪᱤᱝ ᱞᱟᱝᱞᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱚᱜᱢᱟᱝ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱨᱤᱜᱞᱢ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱮ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱪᱤᱥᱪᱩᱝ ᱧᱟᱢᱱᱤᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱪᱤᱨ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱞᱤ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱢᱮᱞᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨᱫᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤ ᱵᱞᱚᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱞᱤᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱤᱥᱚᱜ ᱥᱟᱞᱟᱝᱱᱤ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱪᱤ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱵᱟᱯᱥᱮ ᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱨᱤᱜᱞᱢ ᱴᱷᱟᱝᱟᱞ ᱫᱤ ᱴᱟᱢᱡᱤᱜ ᱞᱤᱝᱛᱤᱱ ᱪᱤᱯᱥᱚᱜ ᱥᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱱᱮᱴᱤᱵ ᱪᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱨᱮᱱᱤ ᱢᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱱᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱪᱤᱯᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱱᱜᱤ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱵᱟᱯᱥᱮ ᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱞ ᱜᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱨᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱥᱩᱫ ᱥᱟᱡᱟᱨ ᱠᱮᱢᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱝᱜᱮᱡᱢ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱤᱢ ᱛᱚᱭᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱛᱟᱢ ᱯᱷᱮᱵᱨ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱚᱱᱜᱤ ᱥᱮᱨᱫᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱚᱥᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱠᱮ ᱥᱤᱜᱡᱤᱨ ᱜᱟᱯᱥᱟ ᱥᱤᱭᱮ

0: ཀྱང ཀྱིས ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀྱིང ཀ Zalig Niamchi ji Talung Chochil, Xerdin Jakob ji Tamung Mayin bi Fijin Jogi. Zhongko Shukji Xerdin Jakob ji Kongshik Jakob dang Niamta, Gwekhirim Chokik Saakki ji Shibde dang Fdanlang Yongbar Nipan Tuan Tu Yuli. Xamni Xiehul Pansin Huyghjirin Zanjir Kandag Tung Yig Donglan Bapshe Gi. Mirig Yung ji Tamung Shtawa Darpil dang, Xiehul Jiri dang Pansin Huyghjirin Zanba dang, Chamsin Niamni Darpil Tung Gi. Xerdin Jakob ji Matsil Beri Langshtag Yepo Nirwa dang, Jasil Chunglik ji Niamnu Niamshub Shide, རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ Namba gangrunga songchub rangli gjib shetib gangob shegi. Jarja tang warnang, tsogtang tsog, nga kung sarwi nzamlang jirchung lah nirchil bshide, nzamlang lopshug jakob jir kachab shiagang chirag tonggi ba nan jibdana. Xi Jinpinggi, longgo nyekhi rang chardong shkardig chetib sanni li lap tondi, tandil nyamdi na tongta warsimda, xerdim shabjang pijig tongwi shtokhig jim jongkong yin. Tsangmi lhagsam somajib jyotsin zimba tang, tamba yungtab tang mamtamba sonjug shajar jinchong sheba. Pansin jir tibi dokir lar zanjug tang, Jetik dang kabda lak dini, pansim samkhib shepir khinon ba dang, ngada dang mamtan ba takchu incim shepa. Xerdin nyamdi fdambu ngang pejir ngansung shegi. Zhongki sangdur Xerdin Jakob ji Zhushi Jakob ji ngankir jen ba dang, Xerdin Jakob ji ngotribi njanzum tangb jirgwa ak zonir shajay yin. Zhongko shukji fshug soso dang, tamung ngin zin ak jirib shepa dang, mamung sartub shini, Xerdin nyamdi ji Xerndu qilob jixin ban gob samdi, nyamda tarji yartun yongwi, otung choyin dalim zikchim shendu yo jin nan chifdan. Caichi dang wangyi song chongdala shiga.
1: མིང རང རྒྱལ གྱི ཀྲུང ཚན དཔལ འབྱོར ཡར ཚུ གྱི པ ཐར གོང དུ ཕེད དེ ལེར གི སར བ དང ལེ ནི སར བ རྒྱན ཆེ མེད པར ཐོན པར བྱས ལ ཐོན ནི རིམ ཅིག རིམ པར ལར གུན དེ དང བ དང དེ ལེ ཤི གྱི བག ཤི སར བ ཡང ཕེབར བྱས པེ ཅིང གི ཁྲིམ མི ཇོང དར ར བ རི ན ཇུན ཁོར ཤི ཁི བེ ཨར རིག ཆེ དང ཁྲི ཆེ གྱི ཧོང བ སོ རྒྱང ཏན རིག ཆེ ལབ དེ ཁྲིམ ཡ ངེ པོ གར བ དང དེར མན ཛམ པར ཚོན ཛིམ ཤེ བཞིན དེ ལེ དེན རིག ནི ཁྲིམ ཉེར ཆོ ལག ཚལ པ ཅིག ཡོ ཡོན ཅིབ ཤེ རྒྱ གང་ཏར ཟོསིན ཅེ སེམན དང་གིན དེ དེ ལཚཁན མི ལགཔ་ཏར ཉེམུ མན་བི ཟོསིན དང་བི གོནི སར་ཚལ དེ ཉོམཅིག ཤེཁི དེ ཡོན་ཡོན ནི ལེདན རིགནི ཐམི ཉེར་ཅོ ལགཚལ པ་ཤ ཡིན ཤང ནམ གེན ཅང་ཞ ཚོལད དང ཐག་ཆོ ཤེ པ་ལེཞན ད་ཏུང ལེདན རིགནི ཅེ ཚོར་ཏི ཅིག ཇོར དང རྒྱན་ཏན ཅེ ཁོར་ཅུལ སོང་ཅུང གང་གང ཁར་ཅན ཡོལ ཤ་བན དེ ལིན་ཡར བ ཇེཆུན ངེཅིན ཤིལ ལེབ་ཡོབི ཉེཆར ལེར་གི སར་བ ཁ་ཁབ ཇེབི ནང ཚམ་ཏ ཁར་ཤེལ Sarungo bi jarindri kaabsi jilun bahtarna, liriga sarwani tonli lafdani shungwashi yinbi. Nyamdi lhobjung tang donchul incim sheni la ngarli zikchin shevzhindig. Chiga yunyun yosi tsobir mi simjilg yo la, cheli ke jabjung pancin machigba yin. Lidin rigni chilmi nirshu lakzil ba, gozhung chunji vzhegir. Nga matub rigni ke cheli bashig yin. Lidin rigni chilmi nirshu lakzil ba, chiga yunyun chib shegir. Nyi lhobchin kaabsi alugdil chungtun thamna yin. Sādīn ārīgnī chālmī nērchū lakṣil bā chōyūn vīyīb shē jir. Nī yīlchūng lāngkīr lā tōbchūng shīnā yīhīn. Ngā lā chōna, ngā chū yākīb jī pējī khirchīng shtōng vī dāntil lērīg lā chūwa chēnbū yīhūl. Sābchūng lā shīg jī gōmbā rīrīb shīnī pējī shtōng jā yīhīn. Līdīn ārīgnī chālmī nērchū lakṣil bā zan māyīn bār. Rāngjīk ཚགཚི གོཤུལ ཤེབི ཟོལི ཚམི མ་ལག གོཤུལ ཤེན་ཁེནི ཚམི ལ་ཆིན ཇོང་དར ཤེབི མ་ཐུབ་རིནི ཚེཚ་བ་དང དེནི ཚམ ངིས་ དོན་ཆུལ དང གོཤུལ ཤེབི མ་ཐུབ་རིནི མ་ལག གོཤུལ བིར དེདང ཚམ་བི ཇོམ ཚ་ཡ ཅིག་ལི གལ་བ ཆེལིས ཁོར མང་ར རང་ཅི ཅ ཅང་ཛན ཧ환ཇུར ཡར་ཚུ ཇིབ་ཏར གོང་ཕལ སོང་ཨ་དང དེནི ལེཤིག ཅ ཝ་ཏུང སར་བ ཨར་གེན་ཅི མེབར ཇ་ཆེལ་དེ ཨར་གེན་ཡ བཟོཏིན་ཅི ཟོལི ཐུང་ཚུར མ་ལག གོཤུལ དང སོང་ཅུ ཝ་སུ ལེནི སར་བ ཐོན་ད་ཅིག་ཏེ 정진 치마브 조친 젤럭슬머니 아르그니 종치르 소체 차브콩다 샴덕 샤바스호 머흐 톤콩 등 제총 간송 부예 제정된 건 바타르나 멍이 와르드 아랑질 치 여름치시나 고출치비 정진 리지 앞자등 직슴날 헤브 종기 리시가 소중 럭슬은 저톨 데니체 리지가 아르기 등 차드나 사르플 추예 추정 정비 유세기르 정진 리르가 짐탕강 자체데 톤디 정진 젠당 정진 톤디 젠제 펠쇼 첨부잉 사브르시비 Lirik sarwa chumba tang tani, Ryakub chi zhengzin zhulma sushchung shi khu ngar li chir dangni, Lishik jen dandam ar gyachembo dan.
0: Rdar gavi cib jenye ni cib jengni nyevar, jayung sri chi chushik zhomba, Rgasam lopsuk zhongyang gar jenli chushik zhomba shokhung sorgun da yongni, Rgasam lopsuk chi jayung likung zikchen chi fshayin chondar shikpar maasil, sorgun chi argini yekur nyamdi fshabarish toshib shi. Shangchen sri chi chushin gombo drahi shtoshib la shikpa tang, Shangchen tangi jindi ayun, Tapshuk chikir bui bujang baki, chotuk da hizik pala. Rgasam lopchuk zhongyang zhushik zhomba zhangshu yin chukhtuk dhaktam shayla. Shokhung gi, Rgasam lopchuk zhengung likung zikchen jeb shayi tanib langwi panji la kilin gang lopshi. Kib shajir, dina rangwur, Rgasam lopchuk ji tongta warsam ta likung zikchen de rangin zikchen jeb shetub gachin tibsi ikhang, chisan towi likung zikchen shajir de mwenban tibsi ni, zirim jingul tang maalagan changgul la khim nam batang. Yerang shijin jokpa tang fdamar khintum shi la, Lopchuk yung chi rinpa susu likung chi mant ta jimjik sarwa linpa tang, shnangnyin sarwa ngombar gandab tang shdi. Sishik dijib chif chi yung la nirdin chi shamdag shi. Dirug sarwa tang lingin sarwi jabjung chimur mani, rgasam lopchuk chi rinpa susu likung chi, chungku chachi chi fchinsuk ranglik chi, sishik tang gav langshak sarwi fchay yung chwata, rangin zikshchung ga donin kachin la nginzin samu shi pa tang. Sishik tang ga likung zikshchung chi donin kachin la nginzin samu shi pi riyab chang yula. Khtanpum ni lam thak chikta gongkarb shi pa tang, songshung nim thak chikta lapar jimni. Lopchung shi ni kuwa sammu lin pa tang, kapshuk damzin namu shi pa, chapsin zikchin de tongta warsim ta gognik zorin chuk pa tang, chapsi chi vdashu ni pa tang, chapsi chi khirtuk ni pa, chapsi chi lakhtar ni pa bchi jinchil mepran tordak tong gila. Likung zikchin lakpo shi pi samlu rangshtuk tang, chapsi chi rangshtuk, ngapshu chi rangshtuk chi hngar li cherib tang ni, likung zikchin de tongta warsim ta yang takpi kapshuk sab chupar kaktab shar gi. Lopchung jirib shi pi korkib damzim shi pa tang, vdensul ngangir chi fchutsil lakpo tarpak tong wa, ngangir jiri tang, pansin lopchung tang, pansin khwertib shi pa. Nyamnyung zangwa tang shetab lakpo nyamchub shepa tang, pansin av lorchit topa tang shchuanpang rgechub shib shite, jamzhi jiri tang lorja shepi panjir ngi topar shar giyi. Khirtuk ngalim torak tongwa tang, chongdiyo jyotun lak mungni vrolang samu shepa. Rangchib shabar songzhu jib samtsil nguman donba tang, lopsuk gongwa changmi likung zikchan nyamzin tang, nganjib nishchil la nyamkub shepi samlu tamung nginzin tang, ngachuchi nyamkhik shibdib shib shite, lopsuk yungche likung zikchan chir nambak sarwa hirtak kibdo giyi. Bakuyi zhongkong zhongshangqin tangi cabxi nin chongdan chokpar shtenri shibaa tang, jayung sishichir toshib chanchong chorgun da yongni toshib ziftum shepar gabsi shi. Kibshachir, dina rangwur, rgasam lopchuk zhongyanggi, rgasam lopchuk zhongyang tang sangni je nyamzil shtoshib tang, rgasam lopchuk je vyanshi vshawi satsig, rgasam lopchuk je vyanshi chenkui pi canrig hibshaa chabdag tongwa sukje tangnib je de, canrig hibshaa chabdal tang manji lopchuk rukchur sukje chakung si chorgun la jabchur chenpub shi. Zhongku sitang lamdag sarwa chorgun da lakhtar shekib, Rgasam lopchuk mtsorong xiangqin ayun lankang gi, xiangqin yungqin peji jifjie yung la dambrug mgba tang, mamzir zaksam zhongdi songshub tang, torgang gar xinkam tharsu, camsu tongkong shugdi wechul. Dagzang nekong toni peji sugjib yujik zorog mgni, lil dangbur tukshib samubshi ba tang, tamdun jimbal namu xide, mtsorong jie huanjur tang, jinsug jie pizan toyin peji tal, loji tang rtokhig pala. Zhongkong mtsorong xiangqin tangi, rgasam lopchuk jifjia nasug la, ngarjin tongqin tang jabshurshi ba tang, Nihi yogi rgasam lopchuk mtsorong xiangqin ayun lankang gi, likung cadan janjin zikchin damzin namu shepar rjabchur tang, rjinam janjin shtokshim ganjib tang, jinsuk shabshir peyde, tanjil chamtin tang lagdang rjini, khwarshil danchu shepi, tangmang nyamdi jir naba lagbu rjinshil mepar sabtan tak tongji yin. Chongdi rstang mtsorong tang Beijin, Shanxi, Liaonin, Zhejiang, Shandong, Hubei, Guangdong, Chongqin, Ningxia sugu xiangqin tang rangshung rjung, tatuk zhongqir bichi, Rgasam lopchuk xiangqin tang zhongqir ayun lankang gan timi jiri jikhtam shepa tang, Choxing tima yongqi canchong gini rolang pshi. Chongdi jisi shokung gi shtoshib canchong gini childe, ngarji si silang zhongqir tang, chonab sohrig orga rangshchong kili, chotho orga rangshchong kili jisi songni, chorhung ji rigni yekur nyamji shabri shtoshib shi patang, denzul kang tang camsu shtenzi, rigni ngakil sugu chedin yekur sakni si shtoshib samu shi di, yil rigni si chorhung ji rigni ngarji songshchub tang, rigni yekur lezik sarpilag nirchung, rigni yekur lirnam shesang sugu nitsillar tashib shibar masil, Rigni songshchub tang jinzin wechchu jig nivla jilun shimu shi ba tang. Sagni ji rigni yekur dekag tang rigni lirib ba. Лирикчи лисик манапчи чим торгинга ригни екур нямжи саму шепер кындык тонуи тал томби, самшир тан тигзеланьяна. Ргасым топчуг чонян гамжуэлэ дэкэгэн ганкэр бломтэн тан. Ргасым топчуг чонян шанчин айон танкэнгэ, ганкэр

0: yecha pensam chupose deluk
1: ya dobana ba tesu chungge terungge gangjong shalung lechen na tongsam de nenjo go tang ta ta lechen de go somding gan kirwa har gara khi tang tar kil ba shiglu shekib tar kil ba gangdig cherang tang sonum ren shin yin kavzan nam jige chejig nyanum de donzin tang somdig shen yin lechen ra jimi na la nga su yang kirin jal ta de mun shi dobana ba

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི རྒྱ ཁྱི
Yemen ji khusai zhig ji bi huan zhig ji cib jig sim yinab dan dong ne. Khusai zhig ji bi cogmir ji zhiki zhong qir muhab zan song shi ji zun kong shigib shirim cholim shi di. Sig zhong gama hong gub gong jig shi bi zan zig di kong ma nip jia dang jib shir dang sir. Meng shi mandu bi huan zhig shi ga xinhua san jir kong ga xan gul barib dan dong ne. Sig zhong ma hong shirin tim shi ma wi nguan la gong jig tai bi marna nip jia dang jig jig dib di ni chom chim shi gita gog yo la. Khusay chakchiwa dharam jorji khotso shirudang wari. Khusay chakchiwi khonsa togbi maashi la nyamchang kankab chakbaadar na gongmi ji marna de dhag cib jighni nina sana ram jor yosar. Handa nishi ir jakab argachub ji ga cib jighsam nim shagir. Tenhunu guagan cokong nipshangubi njirchil chagzang shig lukubi tuanchin li matrik shenlam tukhurwaadang. Mabjaadang samche ngarujin karsung rinilmela. Mungar mabjaadang abdan pchab yosar. Handa nyeshiyi njimjil buchang. Puar wakan diig nintipshadu xanjir rukpil chundi tamshagir. Jempar namjitang lipshil mar nirtashib shiwaadarna. Njirchil chagzang di lukubi tuanchin lipshangayang. Yungsa jamsur nirmela. Tuanchin ga mjongshin la ngarujin ar tukshib shibjin yole. Tirmu uchag batar na njarchil chagzang di ar jamsur nabsong sar. Sashu sa dobi chonki gjongchib khan ni shenhua sanjir khan ga sangul parab den khamshi tun. Sa di sa zhung de kukje di shibshib shiwabjil chagzang di tang da chonki chagmang me sar. Afughan shangshuk je Kondu shashanchin da chib jaksim nina njarchil ulan kurishig lukubi tuanchin shongrdi njuwa nyechig lami pukubadang mh kurishig rmirchun cabchin rizir. Nyankunamba di cukagang tangdi rjavchig zangir shansim dan njugu. Lensan da gar zomrg ba lhamun cuadang zomrg gankarwa sonam cerang dang huaftan jia cuamurjil darkilwa durji cerang. Jachib darkilwa ganchig cerang dang sonam rinchinag niyin. Shunni che zimam tatan, tsorhung na jangzhgu nyamchinkang, warkil ulongchinji, lensin na gajantag la nyambar gabsishi.

0: 야토프난바티나
1: ལམ་སུན་ཐར་ཅ་ལ་ལམ་ལ་ཐར་ཅ་ཉི་གམང་ལ་ཟུ་རེ་རེ་རེ་རེ་དེ་ན་ཐང་ཅི་མ་ཡང་མན་ཐ་ཏ་ཉོན་ད་ཆུ་རེ་བ་ཅན་ཏ་ཅ་ལོ་ལོ་ནར་ཅ་ཉི་གམང་ལ་ཟུ་རེ་རེ་རེ་རེ་དེ་ན་ཐང་ཅི་མ་ཡང་མན་ཐ་ཏ་ཉོན་ད་ཆུ་རེ་བ་ཅན་ཏ་ཅ་ལོ་ལོ་ནར་ཅ་ཉི་གམང་ལ་ཟུ་རེ་རེ་རེ་རེ་དེ་ན་ཐང་ཅི་མ་ཡང་མན་ཐ་ཏ་ཉོན
0: 마버무시리 통전전세르군가 멍르즈르크체고드게율
1: 야야 나 추가겐다다 님만다 시그마타고 달로자치자치그리
0: 아리
1: 도망아 임반데 추가겐가 저는 그 비슷치가 잡아보이야
0: 오 아리리리 체인 체가인가 추 타통가 클림데 카프르용용아 치테지뇨아 아리 주뇽아 치지니
1: 그냥 과자
0: 오리리 추가 세힐디나 디르진등가 추롱 튕글린 센데니요니나
1: Waka jintala nyandone te daga te dada chichidu khulagni hara tungo numare nga ringa landizo shiga toka landizo shiga ma toka tuma takkal nanda ma tamga.
0: Adi.
1: Linsan shiga muna nga rewaz gomu. Uh-uh. Kanandi tsisina lama ayamu doma ga tashi zinja kunu te yo.
0: Adi ya tina tamuzi nga tsunzo kuna nga yota tina lama ayamu doma ga tashi zinja kunu te churi wa jinta kodgi la.
1: Ya taungu nga tsuna. Maka gamula wata chi khozi na shema tuka, shema tuka.
0: Uh-uh.
1: Shiga kaya kamini.
0: Ya. Yeah.
1: Ka andi, alama kamche doma ga.
0: Uh-uh.
1: Anya jina jiji ka na yozunu te yo.
0: Yo. Dina tanga jima ga linsen nga cheka gamu ga rewa zinti. Yang alama kamche la doma ga. Anya jina jiji ka na yozir gundu wa mungla tira kodri la.
1: Ya, ya. Nata raga tina doma ta chok katin chi.
0: Ya. Da nga tsu di iwa zgrie. Dina minta da nga tsu linsen da nyambar ga se she dina nikab ga dimu.
1: Ya, dimu.
0: Ya. Ya, dupu namba. Dina dering ga warnung tenje ponya ga linsen di chi tumar kodgi yonu lakche lama pomo doma ga ma vamu shari tongjian jen ser gu nu wa munglende darta che chak ga nga tsu tsangma ga nyam chigda san shi nang ju gil.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 主席习近平及通电参谋长李埃及部长中共中央委员会主席会通多年我们村有了这种国家阿这个里尔达尔阿维次参见人了埃及部长的中国三十余人中央这个比阿日部长阿非尔高兰格尔加克部同志的你是从你这个路呢埃及部长中央委员会主席的龙武登清库尔维罗列埃及部及中国这个杂顿党 埃及部长中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人为什么人中我们人中学的埃及部长的中央第一人
아르브지 에집의 점승자급지 쇼용 탑지 쪽비 제위 럭터 작은 지와 고대 쇼니 점제 완패지 속동 바당 냠디 처즈름 돈득 동으로 람특사 원돈 출입시 요래 종급심들지 외크르사글지 쉽디 당 단지글라 송르춥시 버름 통침시 바당 에집지 자급 소지 지기지르 당 다강라 송르춥시 대 자급 소지 먹먹지 케픈란 간송시 버르 자출시 바 Jimlavti ni zoglung tchubje bi dolu don bir masle. Jakob ni ji jigjirti ni palis tinje qanatun tchubje bir jabjuru shevjini yola. Langshugde dang zhongki samsil dang qigimtin de jir yola. Zhuxi Xi Jinping ji tangdin chamjali zhongki gola shevi peji sin zhojin bi Jakob war ji nyamli la hinu bir tongchimje bamchun yola. Zhongki peji sin zhojin bi Jakob yin bi chani namyang Gola Shavim Peji Sundrojin Bir Jakob Jitiyin La Gola Shavim Peji Sundrojin Bir Jakob Da Gam Tantan La Khernun Da Nga Nipa Duanji Shukumang Rang Ligar Jinchung Si De Rjavchik Jigil Mahar Li Njanyim Da Nga Ligamtan Yung Ura Gantilak Tunggi Bi Ndolu Dunyo Ba Da Nga Ejib Jib Shukumang Rtagur De Ni Afrika Galang Sugu Sakil Mandawi Rjakob Jin Tetsib Rang Jin Tornduk Si De Ngar Li Lhubi Go Ni Tangarib Jir Rjavchik Rngilum Tunggi Bi Ndolu Dunyo Ajaibchi kogu nir jenchil mebir jemtur sunwaadam tani. Chonki ngardi lakbi goni zamlanga sakil sozi rjaku war jem jewa jesibdak tongzini o baadang. Ejibna chonki nyamli chokbo gachin yin. Zhuxi Xi Jinping ji tangdin chamzili ejibdang chonki shukyong ji tabji chokbin jewa ngardi sabdinta tongur maasil. Ajakubni ji sakit ji shivdi dang rjaibchi gjigilma.
Gola Shavi, Jishchung Zho, Banatung Gaching Gataji, Tamung Semkriya, Mwambaram Tsunyola. Amanji, Shamjil Lonchina, Badar, Jitsib Jaksamnina, Jatuk Da Zonyga Bede, Tamung Ga Shtatsilin Tsoshib Shechila, Tsi Juzhinina, Amin Lovshukji, Sela Le Zhongchirni Bevra, Tankil Shiobi, Sakaji Jinzo, Erjisa Narjinsara. Badar Jivshajira, Amanji Mamtada, Jimillar Gandil Tongi Tai Lan Banbong Shidi, Sakaji Tanjigatang, Yenrang Nyamliga Tai Lar Yavjur Shijinsara. Katarib Shailang Nyamchang Kanga Tsib Jignin Yavrug Badarna, Yelang Gub Shamjul Buye, Njansa Ba, Baja Aigub Tandona, Tsohubshi na Yelang Dang Amanji Tsi Juzhinin Bezioobi, Njuyul Sakilji Jinzugudang, Tsokir Jakub Daga Lar Jakub Niji, Khor Muzum Tsongkaka Njavzil Anadun Korji Jimulin Jigumdi Nyanshibshi Jinsara. Ayasarji, Jewi Jangzhu Kanga Tsib Jigsamni Nabzhug Badarna. Ayasarji Mo, Hong Lipanan Lopshukji, Ali Tashiyaram Tosani Lopshukzi Jilengayobi, Bofuta Rangurub Shantanshuyobar Mazil, Ngarlilgbi Goni Lipanan Lopshukub Lengjig Sakilji, Jardul Gmokhunga Gajarja Jechungtag Dongbi Charji Yosari. Nabzhug Badarna. Ali Tashiyaram Tosani Shantanshi Jangga, Ayasar Jamakunga Tsib Jaksamnina Ngarujina Sakil Deetang Nyendabji Zhongrdeelan Yagulubshide, Lepananji Zhenchudanga Zhigchi Marnadaga Yangchir Ganitaryongwara Gwangubshide. Ayasar Jamakunga Bshajira, Jardulumakunga Jenyong Togdongwi Charji Kikjigimbi Chani, Nyerhun Lepanan Lhoshuk Sakani Hrtongkikjigub Shirntumshirzi Yola, Mungar Ayasar Jisagzhongdang Amagshukji Ngarujina Jardulumakunga Gajarjira Jibdarubshibjini Osara. Yemenji Khusei Zhigchibi Huanrigji Tsib Jigsamni Nubdandona. Khusei Zhigchibi Tsogmurji Zhigki Zhongchiri Mohab Zansongshi Ji Zonkangshigib Shirim Cholimshidi Sigzhong Gmokhungib Gganjigibshibi Zanzigdi Khungma Nibjadang Jibshirdangsari. Mungshan Mandubi Huanrigshig Xinhua Sanjir Khanga Xangulbarubdandona. Sigzhong Mokhung Shirintimshimawi Nguanla Gganjigitibi Marna Nibjadang Jigchigdibdini Tsomchimshigdib Gugyola. Khusei Zhigchiwa Dharam Jorji Khotsu Shirdangwari. Khusei Zhigchiwi Khungsa Tukubi Maashila Nyamchang Kangab Zhigbaadarna Gongmi Ji Marnade Dhag Tsib Jigni Nina Sana Ram Joryosari. Handa Nishir Yakub Rgachubji Ga Tsib Jigsum Nimshagiri. Dermun Guagan Tsokung Nibshungwi Njirchil Zhigzangshig Lugbi Donchinli Mertig Jinlimdi Khurwaadang Mavjaadang Samche Ngarujin Garsung Rinilmela Mungar Mavjaadang Udan Fjab Yosari. Handa Nishiyi Njimjil Buzhang Puar Wagandi Ga Nin Dibshidu Xanjir Rukpil Tsungdi Tamshagiri. Jempar Namjitang Libshil Murni Tashib Shivadarna Njirchil Zhigzangdi Lugbi Donchin Fshungwayang.

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: Yaasirdangu samgilan jinanba tarta dirangu za dawaningu lhurindirku li cindi canba dangbu lhusum ki jishalangu canban di naasik juyil. Redgu jindin lhusum ki jishalangu canban di nangachu lhubradang lhusu. Huyalugudang. Vtambi nyamnyung jirgiri nyamchulay giyonar di na dirangu lhusum ki jishalangu canban di nangadachi gongni camjur siwa dibzin yin. Daga tangar ngunmaga chu girgin di chingu chirgi li cindi nangah dargan guanbam jaga. ཁྱི
3: Terangna kabjub cha cheni wa ge girgin dichin ge ni mori ni terang ge ni mon dala khurin jik khisr gonu ge lensin de jeli de tangi ngarang tang lir chig nu ge namuk girgin thadgla dichin ge chamjo cha chi de lak shwa yi te tang chap jig de tang ngarang ni la chungi na ta thuma ge lo chung ni zong de tangi ram ba jing to khu jong so chin 아 드니 심지글 호마 담바람발라 속바가 고름

0: Kishayam Togu Chisa.
1: Olorigur Jartan Womsa.
0: Dantujar Jampumagosa.
1: Ramondanjir Larchi Tosa.
0: Olorigur Dambi Adanga.

Ong ashong tan do ri ta u go yang ama Ong atna china ta ha li ni ni go go yang ama Or jib ga cha ta rong jib ni go go yang ama Ong ya ta shon ji ta mu al mu zu go go yang ama O ha ta na ta mu tu go zu go go yang ama Halang go go ta tong me ra chung go go yang ama Ong atna china ta ma lin ta ni go go yang ama

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 자시 메토코자 비 와는 것게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐 등 가르마 섬진니 디촌의 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인겨크 렌츠나 갸르통 샤제인 디촌의 녀르직 등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니 등 가르마 섬지버 헬크르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흐 단슴지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasam-ja chom-chin-da-ra.
3: Chom-chin-da-ra.
2: Di-chul-nyer-nyi-dang karma-sam-chin-ni, di-chul-nyer-sam-war, sar-ngir-nyam-chuk-chastung-sha-ja-yin.
0: Sor-nyn-wa-shkil-gum-chin.
5: Somun washkala longchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Dichula nyersim ni, dichula nyersim dang karma ngarni war. Dichina seri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormuna yangzhu nyanchin kang washkala longchin ki, nyanshavi lenchin hwanda dangcharsung, kelchi nyambar guajanchi.
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས